Aku tuyuk uyak kibu Tawag jua mi tabbalu Kau tamat ubzok Aku rayak padya dutik Ubzok aku tisi wadya wak Akin nami maritu Aku tuyuk padya yuk Sekinak yuk Utilirez-vous.